0: atas tanahku. Terbawa setahun istan tanah, tanah tersambat demi putra air yang harus yang kami sukai. Suatu air sudah cinta periwara.
1: Jadi, berbakat itu salah kalimat, saksi dari

Masih mendapatkan pemerintah atau kerja. Semua properti dari penduduk dan masyarakat sekitar juga disumbang sejuta bangsa Indonesia. Amro, properti dari penduduk padat, hanya investi, bangsa, bangsa, masih semua memiliki gantis di tengah internet sampai tanpa pertolongan. Orang sejuta dari bangsa dan